0: un ya hune tuai tamen ke hune ngamik tanah itu rem ngan tuan sedin prait sahau itu ni sepadan cerah tanah jin sadaya long damik cito mulai kedayah bak libang itu inah kenamit tirah tamen kirai kenat kebari opok hune itu lah kepe be episode tempat sepadan jin sahau tapi kekat irah kepenilah pengejak awal Malaysia Melayu itu bawa kekat kepeni tuai kino mah tuak kapong. Hone pun tong tanah itu, kami tanah itu mah tuak kapong. Kenal hak ni, tuak kapong mohon sahabe tong tekat irah. Menteri pengejau Malaysia itu, boya barak. Itu mem tanah, mem tanah itu. Tapi mem tanah inah bena nak dengan kami. Mem tanah iri ihala ria tanah me itu tengi. Gini ya kecitai. Ame pun tanah itu hak perintah ame. Pijuk tebai perintah inah kena juk palu, kena juk alat tajam, kena juk lah kau tong iot batu. Bek kepehe homo, inah kena barak. Bek kau kuasa. Ami penantu pun kuasa.
1: The penants?
2: Yeah.
1: What can we do? They are free. I mean, we don't force people. This is a free society. So as I said, it's up to them. But if they choose to be free, to go from three to three, what can we do?
3: Buah aku jalan kini, mulailah ke penitu. Buah aku saat kini. Yang ngebel kita nak tu, aku bel, aku makan. Ayam kewam, anak kewam pun tanah tu bel, no jalan mui. Usah kepe itu, no usah kepe. Aku kari, aku ya ke kenan, yang ngebe tanak ke, yang ngebe bak ke, litut. Matahan ke moko, matahan ke muri.
1: Say, oh Penan, jungle wanderers of the tree, what would the future hold for thee? Would you choose to carry on with primitive tradition or cast that aside and join our civilization?
3: Matahan ke moko, matahan ke muri.

哎呀！你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干

0: you know. Yeah. You know. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Hai, apa? Ada apa tu? Nih mesti benar di sini. Saya kau dua benar juga, saya kau rumah.
2: I'm not going to do it.

0: Udah sayang gue sama ibu rasa nabi. Balas berhamun yang nungalah tapi on. Jadi odo, ibu rasa nabi. Inna rohaku nungalah tapi si. Si bu susu madimun. Hingga maita. Hor, merumah tangga ibu rasa nabi.
1: Raja nami, asa dengar roh aku raja nami, mardong asari pada otamu na. Taruh kamu mada jalan tulu balang, tulu anda tibul, asa dengar roh aku mardong asari pe.
0: Jai nada kamu, ikut taruh orang cibis sama lima onu, tulu anda gak tibul.
1: Oh lo,
0: besoni mada sinarat tuh soni bulu bangga bu raja nami abah awo kan.
1: Dang raja nami, anggo saya taruh kamu dari raja nami, dang dengar doa aku merongos dari pedotamu.
0: Anggo sungguh ini dok kamu bur raja nami, ba suruh ulu balang. Ulu balang,
2: raja nami.
0: Sana dok ulu balang. Alusiamu jo bur raja jo.